0: susah. Mau tak ikan. Mulai baik diri kurang.
1: Besarkada potolo bat, zutu katxarruo, ibega, bega, rompiti kakahuiti!
2: Habla Matusa! Zorionak, papa!
3: Zualu fantasia!
4: Matusa, ikera tukibile!